Oso ile mi adayi Aja ile mi e lo gbeja Eba kota o pada o Ma ki sa te kudo ke o